penyua winya waliet dok wagua biara boru ga bumuan ton nebik speak fama don mapegik wana yo teka metu daro i winya i biniang kia nyima.

wawia waliet dok wagua biara bodo ya bungwan tonne abich speak fama bon mapegik wana yo teka metu daro iwinyu wawia ipini yang kianyim.